Apa tata tu ni? Biasa tu ya, jauh aku mami waris. Gonzalo kasau pura hijau itu kumpul dua lontar orang ni. Apa tata tu ni? Terus seguimos. Dekotik kue mi, yang tu migo. Almada Acuña pura hijau. Dekotik kue mi, yang tu.

Ayo kau mesti ya. Hanya tuja sering bumi kuasa. Tiga tebal deh, lindo recuerdo kau aku materi aja. Hanya tuja sering bumi.